0: ekolira abawuliriza baayo ensi endala enyuma
1: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwennamu abuka eddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasijo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenya
0: abantu gyebaddukira okwewuguma stress
2: simanyi oba nanziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo kyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuuka namusumba
0: ensi yenneeyimira byange esikula n'etankuula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
3: nayonoona sente za taata yali amanyi awereera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti

Jikora odi munana kuri kone arekiko femi pire satu. Arekiko femi pire satu. Manchester United tumutumo mpira. United tumutume ndiba. Kasemira sibula United tumutumie. Chiji.